Ibu si inak beia ka imu a. Ibu si inak beia ka imu a. Ibu si inak beia ka imu a. Pecusuk ak nem.